Skärm radag via Lübün siyada regi Sekini bu cebiya Çarka khuhla Skärm radag via.